0: siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
2: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan gembang-gembang dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan lintas berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia. Buah minah.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan Sepekan. Sari berita proses peradilan mantan kepala dinas perumahan ditolak pengadilan negeri Jayapura. Penetapan tersangka LL sah menurut hukum. Pemprov Papua Pegunungan tegaskan komitmen dalam memberantas miras dan narkotika demi menjaga stabilitas keamanan. Dan beberapa berita peristiwa menarik yang terjadi selama sepekan telah kami rampung dalam warta berita ini. Bersama saya Evan, inilah lintas berita Papua Pegunungan Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama. Pra peradilan mantan Kadis Perumahan Jayawijaya ditolak Pengadilan Negeri Jayapura dan dinyatakan penetapan tersangka LL sah menurut hukum. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marmo.
1: Pra-peradilan yang diajukan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berinisial LL resmi ditolak Pengadilan Negeri Jayapura. Putusan tersebut menguatkan penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik Polda Papua. Penggugat dalam perkara sengketa lahan APMS Putra Balim Wamena, Megi Pasaribu, saat ditemui di Wamena mengatakan ia telah menerima informasi dari penyidik Polda Papua bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan melalui kuasa hukum LL ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga dengan putusan tersebut penetapan LL sebagai tersangka serta penyitaan barang bukti dinyatakan sah menurut hukum. Ia menyebut proses pra-peradilan berlangsung sekitar 1 hingga 2 pekan sejak permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Jayapura. Ia menambahkan putusan itu semakin memperkuat dasar hukum bagi penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan, termasuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
2: Berdasarkan informasi yang saya terima dari penyidik Polda Papua terkait dengan pra-peradilan yang diajukan dari pihak pengacara di hari Senin kemarin, pihak penyidik sudah menginformasikan via WA ke saya, menyatakan bahwa gugatan pra-peradilan Ibu Ludia Logo melalui kuasa hukumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jayapura dan keputusannya bahwa penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik adalah sah demi hukum. Itu yang informasi yang diberikan. Jadi kemarin yang pra-peradilan yang diajukan dari pihak pengacara terkait keberatan mereka mengenai penetapan tersangkanya dan penyitaan barang bukti yang dimiliki dan sudah resmi hasil pra-peradilan mereka itu ditolak, dan langkah berikutnya ya pihak penyidik akan lebih mendalami lagi kasus ini dan kemungkinan-kemungkinan keterlibatan tersangka-tersangka lainnya. Proses peradilan itu kurang lebih 1-2 minggu kalau ingat saya.
1: Menurut informasi yang diterimanya dari penyidik, berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya, sementara proses penahanan terhadap LL masih menunggu penilaian penyidik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak memiliki niat untuk mengkriminalisasi ataupun memenjarakan siapapun.
2: Ya, di Pengadilan Negeri Jayapura. Karena diajukan tuntutannya dari pra-peradilan itu sama pengacaranya di Pengadilan Negeri Jayapura. Berhak, bisa penyidik, itu kuasa dari penyidik untuk lebih menguatkan hasil dari pura penetapan tersangka. Karena kan biasanya ada dasar dengan estimasi durasi dari hukuman, itu kan ada ya mereka sendiri sih yang kadang dari diri mereka apakah layak atau tidak untuk ditahan atau tidak ditahan sampai menunggu proses pengadilan berjalan. Tapi kalau informasi dari pihak penyidik, dalam waktu dekat mereka akan mengajukan proses penahanan. Untuk sementara belum ditahan, tapi kan berkasnya sudah diserahkan, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Wamena.
1: Lebih lanjut, Megi Pasaribu menegaskan tujuan utama gugatan adalah memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sertifikat tanah APMS Putra Balim Wamena yang menurutnya tidak pernah tercatat sebagai aset pemerintah Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar, Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIK MAP dan aktivis HAM Papua Theo Hesigem menilai proses rekonsiliasi pasca konflik Mei di Wamena yang dilakukan pemerintah belum maksimal, sehingga keduanya sarankan Pemda untuk rekonsiliasi ulang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisage.
3: Dan tersebut disampaikan keduanya saat hadir sebagai narasumber dalam program Dialog Interaktif RRI dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik Wamena pada Rabu 15 Mei 2026. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel mengatakan rekonsiliasi konflik yang difasilitasi langsung Wamendagri Ripka Halu pada 23 Mei di Mapolres Jayawijaya belum maksimal dan tidak sepenuhnya menyelesaikan konflik antar warga. Ritual patah panah saat itu tidak dibangun dengan komunikasi terlebih dahulu dari kedua kubu yang bertikai. Oleh karena itu, Wakapolres Albertus Mabel menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan komunikasi ulang kepada para pihak dan melakukan rekonsiliasi yang lebih konferensif, sebab hingga saat ini gesekan-gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat, termasuk aksi pembakaran sejumlah rumah di Woma pada 6 Juli 2026 malam.
4: Menurut saya sebagai adat Lembah sendiri itu belum sepenuhnya begitu.
3: Baik.
4: Mungkin pertama tidak komunikasi yang baik. Jadi dari teman-teman dari Lani, mereka sudah mendahului masuk dan mereka melakukan bikin kayak honai itu, bentuk honai itu. Itu budaya dari Lani.
3: Yeah.
4: Tapi kalau untuk dari Lembah sendiri atau dari Kurima itu saya lihat tidak dilakukan begitu. Langsung diambil alih dari Pak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk yang adatnya itu tidak dilakukan, hanya cuma patah panah saja, jadi tidak 100% begitu.
3: Sementara itu, aktivis HAM Papua Theo Hesege mengatakan, setelah proses penyelesaian oleh Wamendagri dan Pemda pada 23 Mei lalu, masih terjadi tindakan yang melanggar kesepakatan menunjukkan bahwa rekonsiliasi belum sepenuhnya dilakukan. Theo Hesege mengatakan, setelah proses mediasi patah panah di Polres, mestinya poin-poin kesepakatan tersebut disosialisasikan kepada publik, namun hal itu belum dilakukan. Dengan demikian, pihaknya menyarankan pemerintah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Jayawijaya dan Lani Jaya, dan juga Pemda Yahukimo untuk segera melakukan evaluasi hasil kesepakatan sebelumnya dan melakukan rekonsiliasi ulang.
5: Yang perlu harus dilakukan evaluasi ulang seperti yang Adi Wako sampaikan tadi. Ya. Jadi secara budaya itu juga harus dilakukan. Terkait dengan perang suku, kita bicara itu status pengungsinya, pengembalian tempat mereka dikembalikannya, ini semua kita bisa bicara. Yang bagian ini kita tidak bicara sehingga terjadi gesekan-gesekan. Saya pikir ini apa pemerintah daerah, provinsi ya, kita harus melakukan evaluasi kembali. Nah, kenapa saya bilang konsolidasi kembali? Konsolidasi kembali itu karena terjadi gesekan-gesekan.
3: Dialog interaktif dengan topik penanganan lanjutan pasca konflik tersebut, RRI juga mengundang narasumber dari Pemda Jayawijaya, namun tidak dapat hadir dengan alasan tertentu. Roni Hisage melaporkan.

0: Saudara pendengar, Pemprov Papua Pegunungan tegaskan komitmen dalam memberantas miras dan narkotika demi menjaga stabilitas keamanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Area.
1: Komitmen pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kembali ditegaskan melalui gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Pemusnahan barang bukti menjadi wujud sinergi antar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas peredaran minuman keras, narkotika, serta kepemilikan senjata tajam ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu gangguan keamanan dan konflik sosial. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Jayawijaya, TNI, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mengungkap serta memusnahkan barang-barang terlarang yang merusak kehidupan masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya sebagai daerah induk sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan memiliki peran strategi. Oleh karena itu, stabilitas keamanan harus dijaga bersama sebab berpengaruh terhadap 7 kabupaten lain di Papua Pegunungan.
2: Di Jayawijaya ini ada daerah sentral, daerah induk, posisi kedudukan Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya. Ini salah satu langkah sehingga ke depan lagi kami harap supaya ini tetap dilakukan rutinitas kapan saja, sehingga orang yang itu supaya dia bertobat, dia menghilangkan nyawa orang dengan ulah perbuatan yang tidak manusiawi. Ulah dia dari awal dia bikin minuman ini sampai dengan pada titik penghabisan darah orang, ini adalah tidak merasa berdosa. Yang bersangkutan harusnya mengakui bahwa dia banyak mengorbankan orang. Bukan akibat perang sukunya, tetapi orang jiwa yang hilang, ini adalah ulahnya orang yang membuat minuman ini, termasuk ganja. Ganja yang dulu kita setengah mati, sekarang orang mampu menanam di wilayah ini. Sekalipun dicabut, tapi akar dia tumbuh lagi gitu. Nah, ini belum sampai di basmi, jadi saya harap ke depan kalau boleh kecil-kecilan atau akar-akar yang ada itu kalau bisa dibasmikan secara tuntas. Sehingga apa yang terjadi di Jayawijaya, kota Provinsi Papua Pegunungan, ini menjadi dampak untuk 7 kabupaten lainnya.
1: Wasuok menilai berbagai konflik sosial termasuk perang suku yang pernah terjadi tidak terlepas dari pengaruh minuman keras yang kerap memicu tindakan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, langkah aparat dalam memberantas minuman keras dan ganja merupakan bagian penting dari upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
2: Semua persoalan yang terjadi, terutama kerusuhan maupun yang lain-lain yang terjadi, peristiwa perang suku dan semua itu berakar adalah minuman keras. Minuman keras, minum sedikit langsung persoalan itu jalan. Karena itu ada upaya yang dilakukan oleh tim, baik dari pembelah HAM maupun dari Polres dan juga semua pihak yang telah melakukan acara hari ini dan mampu mengendalikan ganja maupun minuman keras yang ada di sekitar sini.
1: Selain itu, Wasuok Siep juga menyoroti masih ditemukannya tanaman ganja di sejumlah wilayah, sehingga ia menegaskan pemberantasan harus dilakukan hingga ke akar-akarnya agar peredarannya tidak terus berkembang dan tidak merusak masa depan generasi muda serta keamanan di daerah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya diwarnai dengan festival dan pasar murah Selasa 21 Juli kemarin di Kampung Walesi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisagi.
1: Harapan koperasi kami siap kerja membangun toko pegunungan.
2: Festival dan pasar murah komoditi lokal yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Pasar dan festival dilakukan dua hari, yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin, sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Walesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan, 28 kelompok tani pada Kopdes Walesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah dalam hal ini, di dalam amanah ini, sudah dibacakan bahwa sifatnya mendukung dan apresiasi kepada pengembangan koperasi ini di titik sasaran yang turun pada 28 kelompok tadi ya, dan 7 kampung, 1 distrik. Dan mengharapkan, dari pemerintah mengharapkan, dan ini distrik koalisi koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele mengatakan, festival dan pasar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di distrik Walesi.
1: Jadi sebelum masuk satu hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah ini, bagaimana macam komoditi mereka memamerkan di sini. Dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan tengah ini, seperti itu. Terima kasih. Maupun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua pegunungan.
2: Saudara, penutupan festival dan pasar yang dirangkaikan dengan HUT Koperasi ke-1 tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama masakan tradisional Papua Pegunungan, Bakar Batu. Roni Hisage melaporkan.

0: Saudara pendengar, Bupati Jayawijaya pimpin apel perdana pengecekan CASN, minta CASN dan PNS agendakan donor darah setahun dua kali. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rean.
1: Kabupaten Jayawijaya melaksanakan verifikasi terhadap 800 calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi. Para CASN tersebut dijadwalkan menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sebelum mulai bertugas di organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai formasi masing-masing. Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh CASN yang telah lulus seleksi siap menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Setelah menerima SK, para CASN ini akan langsung bergabung dengan OPD sembari menunggu pelaksanaan pelatihan dasar atau latsar CASN.
2: Pengecekan pengangkatan PNS di tahun 2026 ini sebanyak 800 orang putra putri Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan disesuai dengan bidangnya masing-masing yang telah melaksanakan seleksi melalui beberapa tahapan sampai dengan di tingkat pusat, Badan Kepegawaian Nasional, Formasi Birokrasi. Kita telah berjuang untuk mengangkat 800 calon CPNS. PNS baru mereka ini akan kita angkat dan kita berikan SK dalam waktu 1-2 hari ke depan. Saat ini kami lagi melakukan pengecekan dan dari 800 orang, dari absensi yang kita absen, kita 700 sekian yang hadir. Jadi kurang lebih 100 orang. Ini pengecekannya sebagian ada luar kota dan lain-lain. Sehingga kami umumkan nanti hari tanggal 23, 24 akan pengecekan kembali.
1: Selain proses verifikasi, Pemkab Jayawijaya juga mewajibkan para CASN mengikuti kegiatan donor darah sebelum mulai bertugas. Menurut Bupati, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi pasien di rumah sakit. Ia menjelaskan, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor, salah satunya membantu regenerasi sel darah merah. Oleh karena itu, Pemkab Jayawijaya mendorong setiap ASN sebagai kegiatan rutin minimal 2 kali dalam setahun.
2: Pegawai atau PNS yang baru kita terima, kita diawali dengan donor darah secara massal. Kami sampaikan kepada calon pegawai yang kita angkat hari ini, diawali dengan donor darah. Donor darah ini kita harapkan dari masing-masing akan menjadi rutinitas setiap tahun, minimal 1 tahun 2 kali masing-masing kita harus donor darah. Ini sekaligus kita membantu saudara-saudara di rumah sakit yang selalu kekurangan darah. Karena itu ini kita akan memberikan tidak hanya mereka, tetapi kita pegawai-pegawai yang lama, semua masyarakat ini sebenarnya punya wajib menurunkan darahnya supaya ada pembaharuan darah dalam tubuh.
1: Bupati Jayawijaya menjelaskan setelah seluruh tahapan administrasi selesai, para CASN dijadwalkan mulai bertugas di berbagai OPD, baik yang bergerak di bidang pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pemerintahan. Bupati berharap para CASN dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya moto Kabupaten Jayawijaya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Atenius Murib menilai kehadiran 800 CASN baru akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama pada OPD yang selama ini masih mengalami kekurangan tenaga, khususnya di sektor pelayanan publik. Penambahan personil tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus menghadirkan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2: Beberapa waktu ke depan, mungkin pegawai-pegawai yang kita terima ini diharapkan mereka sudah menaikkan tugas secara baik di OPD-OPD yang ada di pemerintah. Bersama-sama dengan pemerintah yang ada, menggunakan pelayanan publik, pelayanan masyarakat, sesuai dengan modal Jayawijaya, hari esok harus lebih baik dari itu.
1: Dijelaskan Bupati Atenius Murib, dalam waktu dekat para CASN akan segera melaporkan diri ke OPD masing-masing untuk mulai melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang ada di setiap OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara pendengar, Kejari Jayawijaya eksekusi uang rampasan korupsi dana desa Kabupaten Lanijaya selanjutnya disetor ke kas negara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbun.
3: Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengeksekusi uang rampasan negara sebesar 18.242.674.102 dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar kepada RRI siang kemarin mengatakan uang tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana dari 9 terdakwa yang diproses, 8 telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sementara 1 terdakwa masih menjalani proses persidangan. Sunandar menjelaskan uang rampasan tersebut berasal dari 2 terpidana, yakni YFM sebesar 16.242.674.102 serta AS sebesar 2 miliar rupiah. Seluruh dana tersebut akan disetorkan ke kas negara sesuai amar putusan pengadilan. Selain melakukan eksekusi uang rampasan, lanjut dia, Kejari Jayawijaya juga terus melaksanakan eksekusi barang bukti dan berupaya memulihkan kerugian negara melalui penelusuran aset para terpidana. Hingga kini, nilai yang berhasil dipulihkan diperkirakan baru mencapai sekitar 15-20% dari total kerugian negara yang mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
4: Saat ini di hadapan kita ada sejumlah uang sebesar 18.242.674.102 rupiah. Sejumlah uang ini kami dapatkan dari penanganan perkara yang sudah inkrah dalam tindak pidana korupsi tadi, dana desa. Dari 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim PN Jayapura. 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus, dan 1 sedang dalam proses tuntutan di pengadilan korupsi di Jayapura. Uang yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari terpidana YFM dan AS, dan berdasarkan putusan pengadilan untuk memerintahkan perampasan uang dimaksud sebesar 18 miliar ini, dengan rincian kami dapatkan dari YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, sedangkan dari saudari AS sebesar 2 miliar rupiah.
3: Ia mengungkapkan kejaksaan juga masih menunggu proses pelelangan sejumlah barang sitaan dan berencana mengeksekusi tambahan uang rampasan sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana berinisial PW. Sementara itu, penelusuran aset berupa rumah, tanah, kendaraan, dan juga harta lainnya terus dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya Wamena, Jayapura, Biak, Yogyakarta, dan juga Toraja.
4: Rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah. Yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang, dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nantinya. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Ada yang di Wamena, Biak, ada di Jogja, Jayapura, di Toraja. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja. Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana. terpidana. Kalau uang ini langsung kita setorkan aja ke kas negara. Nah, tinggal nanti kita kirimkan ke kas negara, diatur oleh Kementerian Keuangan, nanti mereka yang mengatur.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi serta mengajak pemerintah daerah, aparatur desa, mitra perbankan, dan seluruh pihak terkait menjadikan perkara ini sebagai pelajaran agar tidak lagi melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan yang saya pikirkan edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana suasana penuh kebersamaan mewarnai distrik Asolokobal, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi Papua Pegunungan saat kreator kuliner Bobon Santoso berkolaborasi dengan Kodam 17 Cendrawasih menggelar program Kuali Merah Putih. Pendengar, ribuan warga tampak antusias memadati lokasi kegiatan sejak pagi. Masyarakat tersebut tergabung dari beberapa distrik seperti distrik Asolokobal, Maima, Napua, Walesi, Popugoba, dan juga Asotipo. Bobon Santoso bersama prajurit ini memasak menggunakan kuali raksasa dan menyajikan menu khas berupa gulai sapi serta gulai babi untuk dinikmati masyarakat secara gratis. Berdasarkan informasi dari panitia di lapangan, sebanyak 2 ekor sapi dan 8 ekor babi disiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidangan masyarakat. Pendengar, acara tersebut turut dihadiri Bupati Jayabaya, para kepala suku, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Kehadiran para pemimpin daerah dan tokoh adat menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membangun kebersamaan di Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut bukan sekedar aksi memasak bersama, tetapi juga pembagian sembako gratis kepada masyarakat serta menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Warga menyambut hangat kedatangan Bobon Santoso, sementara prajurit Kodim 17 Cendrawasih ikut terlibat mulai dari proses persiapan hingga pembagian makanan kepada masyarakat. Program Kuali Merah Putih sendiri telah dikenal sebagai misi sosial Bobon Santoso yang rutin digelar berbagai daerah Indonesia, termasuk wilayah terdepan dan terpencil. Melalui konsep memasak dalam jumlah besar dan makanan bersama, kegiatan bertujuan memperkuat semangat persatuan gotong royong serta mempererat hubungan antara masyarakat dan aparat negara. Pendengar, dengan kolaborasi di Asolokobal menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam karya bakti skala besar Kodam 17 Cendrawasih yang sebelumnya juga menghadirkan pelayanan kesehatan gratis, donor darah, pembangunan fasilitas umum, hingga berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Papua Pegunungan. Kehadiran Bobon Santoso diharapkan semakin memperkuat pesan bahwa kebersamaan dapat dibangun melalui aksi sederhana, salah satunya dengan berbagai hidangan di meja makan. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu reri.co.id.

Brusis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Nina,
4: ya Mama.
3: Sini. Kenapa Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa. Tadi kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, seknop kita. Sama ntar Jo itu.
2: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga Im, salah.
1: Oh,
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz, channel informasi dan inspirasi pendengar. Barisan Merah Putih Papua Pegunungan mengutuk aksi kekerasan yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap 3 warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ketua BMP Papua Pegunungan Agus Hubi mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hukum. Pendengar, sementara itu Ketua BMP Kabupaten Jogja Hengki Heselo mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia juga mengajak masyarakat mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif di Papua Pegunungan. Sebagai bentuk kepedulian sosial, BPM Papua Pegunungan bersama BP Kabupaten Jayawijaya juga menyalurkan bantuan berupa paket bahan pokok kepada warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ketua BPM Papua Pegunungan Agus Hubi mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat. Sebelumnya beredar rekaman di media sosial yang memperlihatkan aksi kekerasan yang diduga dilakukan kelompok kriminal pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serada, Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam peristiwa tersebut, 3 warga sipil orang asli Papua dilaporkan tewas setelah dituduh sebagai mata-mata bantuan polisi. Demikian informasi yang kami dapatkan di laman resmi kami, yaitu rrd.co.id.
1: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
4: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Yaitu seperti Alvaro Morata dan Dani Carvajal. Pendengar, De La Fuente membeberkan kunci sukses Spanyol bisa menumbangkan Argentina 1-0 dan menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia mengatakan semua bukan hasil kerja individu melainkan buah dari kekompakan seluruh tim. Pendengar, pelatih berusia 65 tahun itu menilai Spanyol tampil dominan pada partai final melawan Argentina. Menurutnya, La Roja mampu mengendalikan pertandingan hingga lawan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran. Meski begitu, pendengar, De La Fuente mengakui timnya sempat berada dalam situasi berbahaya pada babak tambahan waktu. Ia menilai satu kesalahan kecil bisa saja mengubah hasil pertandingan. Keberhasilan Spanyol menurutnya juga ditopang lini pertahanan yang tampil luar biasa sepanjang turnamen. De La Fuente mengungkapkan timnya hanya menghadapi 10 tembakan selama Piala Dunia dan hanya kebobolan 1 gol. Selain Coco di belakang, Spanyol juga tampil tajam di lini depan. De La Fuente menyebutkan timnya telah mencatatkan lebih dari 100 gol dalam 50 pertandingan dengan jumlah kebobolan yang sangat minim. Mengenai perjalanan selama turnamen, De La Fuente menuturkan tidak pernah meragukan kemampuan para pemainnya. Ia meminta mengabaikan kritik dari luar dan fokus membangun suasana positif di dalam skuad. Pelatih Spanyol itu juga memberikan pembelaan kepada Ferran Torres yang mencetak gol kemenangan pada laga final. Menurutnya, kritikannya yang diterima Ferran selama tidak sebanding dengan kontribusi besarnya yang untuk tim nasional. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rrr.co.id.
1: Jawabannya iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami menghibur kaum muslimah dan kaum muslimi dengan lagu nuansa islami.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang

hobi mengunggah foto selfie di media sosial cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: terus kapan sih, Ma? Kita sekolah dan main lagi sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin Mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Ah, mari Ama.
2: Ada tomat di cabe.
3: Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
0: Wah, ternyata asik ya, Ma, berkebun. Bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
3: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah, masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca supion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca supion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: flow right here. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
7: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id. Pro 1.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
3: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 1.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

salah. Ya, selamat malam pendengar di mana-mana Anda berada. Selamat siang di malam yang indah ini. Kami kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur dan saya masih akan terus menemani Anda tentunya hingga berakhirnya siaran kami nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: right here.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
4: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Pro 1.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
3: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dicontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selamanya ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
4: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muni. Eli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
8: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
9: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Bajisihulu mengatakan

itu BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazisehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada

0: Laboratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21. Kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat. Dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi. Dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara sinod terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
0: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan

0: kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
1: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
2: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
1: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
3: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
1: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geologi.

0: o fisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu. Hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan. Tarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia, Yanuar Duma, mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan

0: Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
1: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
3: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo. Nah,

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 1.
3: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
3: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lobs it up for Ronaldo. Oh, settles, shoots, scores.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Bro,
1: hey.
0: Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Turun dari langit. Turun dari langit.

Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
3: Ah, jageboh, Gen.
2: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya

Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Kau bisa patahkan kakiku.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Orang Sunda apaan teh?
1: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Turun dari langit, ladies. Turun dari...

Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betadek caranya ya.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, waktu juga yang membatasi kita dan sudah pukul 23 ya lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kami harus sudah pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Supagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi Radio Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Selamat pagi seluruh pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena, program 1 mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena, program Soto RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz. Di pagi hari ini pendengar, di sesi yang pertama saya Tanti yang menemani anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat pagi untuk anda, selamat menikmati hari-hari anda untuk hari ini, dan semoga kita tetap selalu dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, di pagi ini untuk mengawali perjumpaan kita, tembang-tembang religi akan kita nikmati bersama untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan kami mengucapkan selamat pagi, jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga nafas kehidupan yang gratis. Kita akan dengarkan lagu-lagu religi, lagu-lagu rohani yang akan kita nikmati bersama di pagi hari ini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

0: Lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda masih dengan tembang rohani yang akan kita lewati bersama di pagi hari ini, mendengar. Sebelum kita mengikuti lintas berita Papua Pegunungan di pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Pendengar apapun Anda berada selanjutnya dari program 1RRI Wamena, kita akan ikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 27 Mei 2026.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Memajukan Papua Pegunungan tidak terlepas dari peran gereja dalam memberitakan Injil serta membangun dunia pendidikan sejak awal pelayanan di tanah Papua. Calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Selengkapnya. Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo menghadiri ibadah syukur hari ulang tahun ke-63 Gereja King Mi Jemaat Betel Wamena yang berlangsung khidmat dan penuh sukacita di Wamena. Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menegaskan, kemajuan Papua Pegunungan tidak terlepas dari peran gereja dalam memberitakan Injil serta membangun dunia pendidikan sejak awal pelayanan di tanah Papua. Menurutnya, gereja dan sekolah-sekolah YPPGI telah melahirkan banyak pemimpin yang kini mengabdi bagi masyarakat. Gubernur juga mengenang perjalanan hidupnya yang dibentuk oleh para guru YPPGI, khususnya dari wilayah Mepago, meliputi Kabupaten Paniai, Deyai, dan Dogiai. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendidik yang telah menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan iman yang menjadi bekal dalam memimpin Papua Pegunungan. Pada kesempatan tersebut, John Tabo merespon rencana pembangunan SD YPPGI di Sinakma dengan menginstruksikan dinas terkait segera melakukan pengukuran lokasi. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan menyiapkan program pembangunan 6 ruang kelas serta fasilitas pendukung melalui mekanisme penganggaran pemerintah. Selain itu, Gubernur memastikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah pada APBD tahun anggaran 2027 untuk membantu penyelesaian pembangunan gedung gereja King Mi Jemaat Betel Wamena. Sebagai bentuk dukungan pribadi, Gubernur bersama keluarga juga menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah kepada panitia hari ulang tahun ke-63 gereja tersebut. Mengakhiri sambutan, Gubernur mengajak seluruh jemaat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat iman, serta menjadikan gereja sebagai pusat pembentukan karakter generasi muda Papua Pegunungan agar tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, cerdas dan mampu membangun daerah. Perayaan hari ulang tahun ke-63 Gereja King Mi Jemaat Betel Wamena ditutup dengan ibadah syukur, puji-pujian, doa bersama dan persekutuan jemaat sebagai ungkapan syukur atas 63 tahun perjalanan pelayanan gereja di tanah Papua. Saudara, Bupati Jayawijaya hadiri kegiatan bulan misi di Gereja GKI IFA Tawamena yang akan berlangsung selama sebulan. Kita ikuti bersama laporan Epi Fania Riaan.
1: Bupati Jayawijaya meminta jemaat GKI IFA Tawamena untuk tetap setia pada penginjilan seperti firman yang disampaikan dalam khotbah, di mana jemaat mula-mula bertanya-tanya kepada siapa kabar sukacita itu. Maka gereja mengajarkan bahwa perutusan itu dikabarkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui firman tersebut. Hal itu ditegaskan Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH ketika menghadiri ibadah pembukaan bulan misi yang diselenggarakan setiap bulan Agustus setiap tahun berjalan. Ibadah pembukaan berlangsung hikmat dipimpin Pendeta Tanti Salamena STH MSI bertempat di Gereja Efa Tawamena kemarin. Dikatakan Bupati Atenius, firman yang disampaikan oleh para murid masih belum banyak yang mengerti. Hal itu terbukti sampai saat ini masih banyak anak-anak yang berada di jalanan. Untuk membina anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan gereja, karena gereja menjadi mitra pemerintah dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Bupati Atenius juga meminta gereja untuk terus terlibat aktif dalam pelayanan kepada umat, jemaat, dan masyarakat. Membentuk karakter rohani untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti karakter dalam dirinya dan dapat melakukan mana yang baik untuk dilakukan. Bupati juga menegaskan dengan iman yang kuat, ia percaya Jayawijaya semakin diberkati dikarenakan banyak orang yang melayani seperti pelayanan bulan misi.
2: Maka gereja hari ini memutus untuk menyampaikan kabar baik itu kepada siapa saja yang ada, kita tidak harus pergi jauh-jauh. Di seputaran kita pun ada yang tidak sejak lahir.
3: Memang mereka melihat.
2: Oh, di situ ada gereja, ada pesta, ada apa, mereka hadir. Tetapi tidak paham. Terbukti hal ini, kita punya anak-anak di jalan, di pinggir jalan, di rumah ada. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, juga gereja. Karena pemerintah dan gereja telah menjadi partner kerja di dalam satu pelayanan yang sama, yaitu rakyat bangsa. Kita melibatkan Kabupaten Jaya mengapresiasi dan mendorong untuk terus gereja terlibat langsung aktif di dalam pelayanan umat masyarakat, membentuk karakter rohani menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengerti Allahnya, yakini di dalam dirinya, dan dapat melakukan mana yang baik dan menjadi orang yang tidak dilakukan. Semakin hari Jaya berkati karena banyak orang yang dibenarkan melalui pelayanan sebagaimana pelayanan luar misi.
1: Di tempat yang sama, Gembala Jemaat Efata Wamena, Pendeta Tanti Salamena, mengharapkan kepada jemaatnya agar dalam bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, akan terus menjadi acuan bagi jemaat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bulan misi, dengan tujuan setiap jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi, dan bagaimana mengambil keputusan untuk mengenal Yesus baik sebagai juru selamat bagi setiap orang di sekitarnya.
4: Harapan saya sebagai gembala Jemaat Efata Wamena, kegiatan bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, itu menjadi acuan untuk kami jalankan kegiatan bulan misi selama 1 bulan ini. Tujuannya adalah semua jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi, dan bagaimana juga mengambil keputusan untuk menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada orang yang ada di sekitar kita. Jadi doa kami kiranya Tuhan menolong dan menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam bermisi selama 1 bulan ini. Tuhan berkati.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Misi, Diana Sitohang, mengatakan tujuan dari Bulan Misi adalah agar Injil terus tersebar di seluruh penjuru melalui tema yang telah diusung Panitia, dengan harapan agar jemaat GKII Efata Wamena semakin bertumbuh dalam kasih, semakin giat memberitakan Injil, dan semakin setia mengamanati semangat agung Tuhan Yesus Kristus. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Saudara Bupati Jayawijaya Tenius Murib menilai kegiatan makan bersama dalam skala besar yang digelar bersama kreator konten Bobon Santoso di Distrik Asorokobal pada Sabtu lalu menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Kegiatan memasak menggunakan kuali raksasa tersebut merupakan bagian dari rangkaian karya bakti TNI yang dianggap membawa dampak positif bagi serta bermanfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bupati Atinus Murib mengatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyambut baik kedatangan Bobon Santoso dan timnya, dan ia menilai aksi memasak porsi jumbo tersebut bermakna semangat persatuan yang kuat melalui tradisi makan bersama.

0: kurang lebih tadi dari penyedia Bobon menyampaikan WAM yang tadi masak itu bisa 2.000 orang.
1: Menanggapi berbagai tanggapan publik, Bupati Jayawijaya Tenius Murib mengatakan, konsep makan bersama menggunakan kuali besar ini sama sekali tidak berniat untuk menggeser tradisi lokal warga Papua. Yang menegaskan budaya bakar batu yang syarat akan kearifan lokal tetap menjadi tradisi utama yang dijaga kelestariannya. Saudara, pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata menggelar uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional atau UKKJF guru tahun 2026 di Kenyam. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai guru. UKKJF guru dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Duga, Otomi Gwijangge. Dalam sambutannya ia menegaskan, uji kompetensi merupakan syarat wajib bagi guru ASN yang akan mengusulkan kenaikan jenjang jabatan fungsional maupun pangkat. Guru yang dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat kelulusan berhak melanjutkan proses pengembangan karir sesuai ketentuan yang berlaku. Otomi Gwijangge menjelaskan, jumlah peserta yang terdaftar sekitar 60 orang, namun peserta yang mengikuti ujian tahun ini masih terbatas karena pelaksanaannya menggunakan sistem daring yang memerlukan kesiapan administrasi dan sarana pendukung. Meski demikian, pelaksanaan UKK secara online yang baru memasuki tahun kedua di Kabupaten Duga berjalan lancar dan diharapkan dapat diikuti lebih banyak guru pada tahun-tahun mendatang. Melalui pelaksanaan UKK Jabatan Fungsional Guru, pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya dalam mendukung sistem merit bagi ASN sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Diharapkan semakin banyak guru yang memenuhi standar kompetensi hingga mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, serta melahirkan generasi muda Duga yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Saudara, memasuki hari ke-6 pemusatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Peningkatan kemampuan fisik, kedisiplinan serta pemahaman wawasan kebangsaan menjadi modal penting menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Papua Pegunungan, Naftali Tombilayuk, mengatakan dirinya hampir setiap hari memantau langsung proses pelatihan. Menurutnya, kemampuan para peserta terus meningkat dari hari ke hari dan diyakini akan semakin matang dengan sisa waktu pelatihan sekitar 3 minggu ke depan. Naftali menegaskan, pendidikan Paskibraka tidak hanya berfokus pada latihan fisik dan peraturan baris berbaris, tetapi juga membentuk karakter, jiwa kepemimpinan, nasionalisme dan tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai bagian dari pembentukan karakter, Polres Jayawijaya turut memberikan pembekalan kepada para peserta. Materi disampaikan meliputi wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahaya narkoba, pencegahan kenakalan remaja, etika bermedia sosial, kepemimpinan hingga keselamatan berlalu lintas. Sementara itu, Ketua Pelatih Paskibraka Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026, Aibtu Sanusi menjelaskan, selama 6 hari pertama peserta telah menjalani pelatihan dasar sebagai fondasi sebelum memasuki latihan formasi pengibaran bendera. Saat ini para peserta mulai dibagi ke dalam pasukan 17, pasukan 8 dan pasukan 45. Lebih lanjut Sanusi menambahkan, peningkatan kemampuan gerakan, kekompakan dan disiplin para peserta terlihat jelas setiap hari. Ia berharap seluruh calon paskibraka mampu menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan baik disiplin, dan penuh tanggung jawab. Saudara meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di daerah penugasan. Satgas Pamtas RIPNG Kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda menggelar aksi sosial bertajuk TNI Berbagi Berkat kepada jemaat Gereja Mowi Distrik Balingga Kabupaten Lanijaya Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan ini dipimpin oleh Danpos Balingga Letu Infantri Arif Jumaidi bersama para personil Satgas TNI terhadap masyarakat di pedalaman Papua. Selain menjaga keamanan serta kehadiran Satgas TNI di tengah-tengah masyarakat, bertujuan untuk membawa kedamaian dan mempererat tali silaturahmi. Aksi berbagi berkat ini disambut dengan sukacita dan senyum hangat dari masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kehadiran Satgas TNI di Gereja Mowi memberikan rasa aman sekaligus kedekatan emosional yang erat dengan jemaat. Sementara itu, Pendeta Gereja Mowi Anis Wenda menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kebaikan yang ditunjukkan oleh personil TNI. Keluarga dan jemaat Baptis Mowi tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Namun doa tulus selalu untuk para personil TNI yang bertugas di distrik Balingga. Aksi sosial bertajuk TNI Berbagi Berkat itu berlangsung aman dan lancar dari awal hingga berakhirnya. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Lintas Berita Papua Pegunungan telah kita ikuti bersama pendengar di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena dan mengantar kita hingga pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, semoga hari ini hari yang baik, hari yang penuh berkat untuk kita semua ya, dan berharap hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan rezeki yang melimpah untuk keluarga kita. Dan jangan lupa bersyukur ya, selalu tersenyum untuk orang-orang di sekeliling Anda, karena pastinya kita berharap hal-hal yang positif selalu hadir di sekeliling kita. Baik, kita akan menikmati ada berbagai pesan dan juga tempat hiburan untuk Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini dari program 1 RRI Wamena dengan FM 97,1 MHz.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
0: Saudara peringat dimanapun Anda berada di pagi ini dari program 1 RRI Wamena, kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan beberapa pengumuman yang pertama kami sampaikan untuk Anda dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena. Pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BNPT dan Lamdik. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen. Pendaftaran gratis penerimaan tahap kedua dibuka mulai tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat di pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dan menghubungi di 0821-9843-5079, di 0822-4810-9311 dan di 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, kami akan hadirkan ya berbagai pesan untuk menemani ruang dengar Anda selepas tembang berikut.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, sayang.
0: Beb, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke, Beb, aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak, dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini, ya?
0: Tidak!
3: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial.
2: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
3: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
4: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
3: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
2: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan.
5: Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi.
6: Saudara pendengar, manapun Anda berada di pagi hari ini, sebelum kita ikuti warta berita dari program A3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti, kami akan sampaikan kembali pengumuman ke ruang dengar Anda. Kali ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim, Wamena. Panitia Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA, SMK di Wamena dan sekitarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1 S1. Gelombang pertama tanggal 12 Juli, kemulangi tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2026. Gelombang kedua 3 Maret sampai 13 April 2026. Gelombang ketiga 4 Mei sampai 26 Juni 2026. Gelombang keempat 29 Juni sampai 31 Juli 2026. Bertempat di kampus TIPER Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena, pukul 8 sampai pukul 14 setiap jam kerja, Senin sampai Jumat.

Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus TIPER Petra Bali Muamena di Jalan Sanger. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Masih dari Sekolah Tinggi STIPER Petra Bali Muamena, dari bagian akademik ditujukan kepada seluruh mahasiswa mahasiswi STIPER Petra Bali Muamena. Sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa STIPER Petra Bali Muamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin 3 Agustus sampai 2 Oktober 2026 dengan membawa slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi dibuka tanggal 3 Agustus 2026. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Kita akan menantikan warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini peringat, sudah pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Saudara pendengar, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
3: 4 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefa.
4: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
5: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
4: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan serasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
5: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
6: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
5: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.
0: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH CHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
7: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600.000 dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat juga memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
0: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Pramuswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH CHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
8: Dananya dari DBH CHT baik kepada fakir miskin tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesanten. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan salah satunya di bidang ekonomi.
0: Melalui penyaluran BLT DBH CHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arang Kusuma melaporkan.
3: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teri.
9: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
10: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
11: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah menekan.
10: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Lurah Seragi, Teguh, mengungkapkan selama 2 pekan terakhir sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Lurah Seragi yang terdampak ada 3 dukuh, dukuh pesantren, dukuh itu dan dukuh Gembiang.
10: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah singgah Cefor Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
12: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Cefor Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
13: Rumah Singgah Cefor Aceh hadir

0: singgah, silahkan ke jalan Sepat nomor 3 Lampung.
1: Di sela-sela jadwal

bersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah.

0: menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Soko Tausagila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola cerebral palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi...
3: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NPCI Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain

0: Inggris, timnas CB Football juga akan menghadapi dua tim, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CB Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia, jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0, dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
0: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CB Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
2: Dari hasil draw ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja. Nanti kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa ngalahin Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar anak bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini TTR secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Duh, urusan pajak lagi, rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
5: Aku juga pernah merasa begitu tau Ruth, belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
4: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
5: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya enggak?
4: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
5: Yeah, betul itu.
6: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
0: Tiga dengan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Dispora Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung pembinaan Muay Thai. Berikut laporan selengkapnya Ria Tatontos.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan cabang olahraga Muay Thai sebagai salah satu upaya meningkatkan prestasi atlet daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam Musyawarah Provinsi Muay Thai Indonesia, Provinsi Papua Barat yang menjadi momentum memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menyusun arah pembinaan olahraga yang lebih baik. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat, Joni Saiba, menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga, termasuk Muay Thai. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan atlet, pelatihan, peningkatan kualitas sparring, hingga penguatan solidaritas organisasi.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan olahraga, misalkan dengan program pembinaan atlet, pelatihan dan sparring, peningkatan prestasi, serta penguatan solidaritas yang telah dicanangkan oleh Masai Indonesia Provinsi Papua Barat. Dukungan ini merupakan wujud nyata terhadap pemerintah daerah terhadap kemajuan olahraga sebagai salah satu sarana pembentukan karakter generasi muda. Sekaligus sarankan promosi daerah melalui prestasi olahraga.
8: Sementara itu, pesanan tugas Ketua Muay Thai Indonesia Provinsi Papua Barat, Daniel Paul Mapahai, menyambut baik komitmen pemerintah daerah dan mendukung pembinaan Muay Thai. Ia menilai sinergi antara pemerintah, KONI, pelatih, atlet, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi olahraga bela diri tersebut.
10: Kedepan, kita harus memiliki tekad yang sama bahwa Papua Barat harus berkembang menjadi organisasi yang modern, mandiri dan mampu menciptakan jelas berprestasi mengharukan Papua Barat tingkat nasional maupun internasional. Saya juga mengajak seluruh pihak membangun sinergi dengan pemerintah, KONI, BUMD, BUMN, dunia usaha dan masyarakat sebab saya memang yakin bahwa Batak bukan hanya olahraga berprestasi tapi juga bagian dari industri olahraga yang mampu membuka peluang pembinaan apalagi pekerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
8: Daniel berharap dukungan yang diberikan pemerintah dapat terus berlanjut sehingga program pembinaan atlet berjalan lebih terarah. Ia optimistis dengan organisasi yang semakin solid dan pembinaan yang berkesinambungan Muay Thai Papua Barat mampu melahirkan atlet-atlet yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Wujudkan kemandirian warga binaan lapas geser gencarkan teknik perawatan kangkung hidroponik. Syaira Sangaji melaporkan selengkapnya.
11: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku gencar memberikan pembekalan produktif bagi warga binaan. Warga binaan mereka dilatih merawat tanaman kangkung hidroponik inovatif dengan media bambu. Bimbingan ini bertujuan membekali warga binaan keterampilan budidaya hidroponik. Prosesnya meliputi persiapan media tanam, pembuatan nutrisi, penyemaian, perawatan harian, dan pengendalian hama. Inovasi ini diharapkan dapat memacu warga binaan agar konsisten menghasilkan kangkung hidroponik yang higienis dengan produksi yang terus meningkat, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Lapas Kelas 3 Geser Nober Hasanda menjelaskan, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perawatan awal dilakukan setelah tanaman berusia 1 minggu.
12: Malah memberikan petunjuk, banyak petunjuk untuk bisa memenuhi standar diinginkan oleh Badan POM termasuk pengolahan pendaftaran edar dari Badan Pakasi karena menjadi suatu kebanggaan sendiri jarang sekali artis atau masukan kepada kami di Lapas Geser untuk berbenah bisa memenuhi segala semua persyaratan
11: Nober Hasanda berharap warga binaan lapas kelas 3 geser dapat menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diberikan sehingga konsep budidaya ini dapat berhasil secara berkelan. Melalui kegiatan positif ini, lapas geser membuktikan bahwa institusi pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan kepribadian tetapi juga sebagai wadah untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil, mandiri dan siap berkontribusi dan positif di tengah masyarakat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, untuk Indonesia.
13: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot dia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras dan mengerti setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
2: Warta Nusantara. Bimbingan teknis guru utama bahasa Tunas Ibu terus diperkuat di tingkat hilir sebagai upaya penyelamatan bahasa daerah. Berikut laporan selengkapnya Resti Febrianti.

0: 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Muhyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah, yang menilai setelah kurikulum tersedia, harus ada tindak lanjut berupa program-program yang mampu mengangkat bahasa daerah hingga ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam ajang nasional maupun melalui berbagai karya ilmiah.
1: Saya berharap para guru yang didelegasikan sebagai peserta BIMTEK ini serius ikut kegiatan ini sampai selesai. Nah, selesai pasti ada tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut itu harus memberikan pengimbasan kepada pertama sekali itu adalah teman sebaya sama guru untuk kaitan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini. Peserta ini harus lakukan praktek pelaksanaan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah dengan target sasaran siswa yang ada di sekolah masing-masing.
0: Nuhyanan berharap kegiatan tersebut mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat.

siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa K. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib kayak kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa K, kamu harus semua 6

0: yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa K secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan. Dari Kuala Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku berkomitmen membenahi data pajak dan retribusi guna sokong peningkatan PAD. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku mulai tancap gas membenahi sistem pengelolaan pajak daerah, mulai dari penyelarasan regulasi, memperbaiki data objek pajak, hingga menyederhanakan mekanisme pemungutan menjadi tiga fokus utama yang dikebut dalam tahun ini. Langkah itu ditegaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Imelda D. Erwati Mena usai mengikuti rapat koordinasi dan harmonisasi implementasi opsen pajak daerah Provinsi Maluku tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tengah. Menurut Imelda, pembenahan ini bukan sekedar urusan administrasi. Tujuannya jelas menutup celah kebocoran penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pihaknya ingin memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat terdata dan terkelola dengan baik. Dengan demikian, penerimaan daerah bisa lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia menambahkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan mampu memperkuat kondisi fiskal daerah. Pada akhirnya, kemandirian keuangan daerah bisa mendorong pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

0: Diketahui rakor yang diprakarsai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang berpusat di Kabupaten Maluku Tengah menjadi forum strategis menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Jalaluddin Salam Pesi, jajaran pimpinan perangkat daerah Maluku Tengah, serta para kepala badan pendapatan daerah kabupaten kota se-provinsi Maluku. Dengan regulasi yang selaras dan data yang diperbaharui, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan implementasi opsi pajak daerah tahun 2026 berjalan lebih efektif dengan target akhir yaitu pendapatan asli daerah naik, pelayanan masyarakat makin baik. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderat, Pro 3 RRI mengundang untuk Indra.
1: Beralih ke informasi lainnya, Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menargetkan pembangunan gudang baru yang akan dibangun di 11 titik yang dilakukan pada November mendatang untuk menambah kapasitas penyimpanan. Inur Fahlaini melaporkan selengkapnya.
2: Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi

0: Era.
1: Ini sedang proses perencanaan. Jadi setelah kajian selesai baru perencanaan oleh konsultan perencana untuk mendapatkan estimate engineering kan, supaya ya, nanti perencanaan sekarang masih menyusun. Sambil paralel kami juga lengkapi kelengkapan administrasinya yang saat ini memang diperlukan seperti penyelesaian.

0: untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan produksi hingga 10 ton per hektar melalui modernisasi pertanian dan optimalisasi Alsintan. Ayunia Ningdiati melaporkan selengkapnya.
2: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menargetkan produksi padi meningkat hingga 9-10 ton per hektar dari rata-rata saat ini sekitar 7 ton per hektar. Andi Asman menyampaikan target tersebut usai penyaluran bantuan 1.500.

0: bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Bupati berharap bantuan Alsintan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program PMAAS serta peningkatan indeks pertanaman atau IP300 hingga IP400 di sejumlah wilayah.
1: Tahun ini kita punya target bahwa dengan adanya program PMAAS ya, yang kita gerakan, ya sebelumnya kita ada kegiatan IP400 dan 300. Semoga ini menjadi hal untuk bisa menunjang, ya, meningkatkan pendapatan. Lebih sarana tersebut lebih dapat memanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan luas. Dari 7 ton rata-rata per hektar di seluruh wilayah. Menjadi, ya, minimal kalau bisa terbantu minimal 9 atau 10 ton.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin mengatakan, produksi padi saat ini masih berada pada kisaran 5 hingga 7 ton per hektar. Menurutnya, potensi lahan pertanian Bone yang cukup luas menjadi modal untuk meningkatkan produksi melalui modernisasi dan optimalisasi pertanian.
2: Sawah irigasi 43,17 hektar, sawah tanah hujan 69,81 hektar, sawah rawa pasang surut 5.914 hektar dan sawah rawa lebat 1.193 hektar. Dengan rata-rata produksi tiap tahun untuk tanaman padi sekitar 5-7 ton hektar dan jagung sekitar 6-7 ton per hektar.
0: Nurdin menyebut bantuan Alsintan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

0: Ilhas Brita. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke.
0: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1900

1940, Martin van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin van Buren tidak menang, namun populer kata OK terus abadi hingga sekarang.

Di pukul 7 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur, mendengar program 1 RRI Waminem tetap hadir ya di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, di pagi ini kami akan berbagi tentang hiburan untuk Anda. Sebelum kita mengikuti acara-acara selanjutnya, kami akan mencoba hubungi BMKG Stasiun Meteorologi Wamena untuk menginformasikan informasi perakhiran cuaca lintas Papua Pegunungan. Kita nikmati dulu tembang berikut.

0: Sebuah teman dari Niar featuring Marion Jola, Karnaku, yang telah kita nikmati bersama di pagi hari ini. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akan ikuti informasi perakiran cuaca lintas Papua pegunungan yang dilaporkan secara langsung oleh rekan-rekan kami di BMKG Stasiun Meteorologi. Selamat pagi, Bung Rifki.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, kabarnya bagaimana di pagi hari yang dingin ini?
1: Siap, baik, Kak.
0: Baik ya, oke. Langsung saja, informasi perakiran cuaca untuk hari ini silahkan.
1: Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku hari ini, Senin 27 Juli 2026, pukul 9 pagi hingga esok hari, Selasa 28 Juli 2026, pukul 9 pagi. Baik, langsung ke lokasi yang pertama. Diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari udara kabur. Dengan suhu udara 15 hingga 28 derajat Celcius, arah angin bertiup dari selatan dengan kelembaban udara 50 hingga 87%. Secara umum untuk Kabupaten Jayawijaya, cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari berkabut. Dengan suhu

0: Arah angin bertiup dari selatan dengan kelembaban udara 52 hingga 100%. Selanjutnya untuk Kabupaten Yaukimo, cuaca perkirakan hujan ringan pada pagi, siang, dan malam hari, dan berkabut pada dini hari dengan suhu udara 15 hingga 29 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari selatan dengan kelembaban udara 34 hingga 100%. Berikutnya untuk Kabupaten Yalimo, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang dan malam hari, dan berkabut pada dini hari dengan suhu udara 15 hingga 30 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari selatan dengan kelembaban udara 54 hingga 100%. Selanjutnya untuk Kabupaten Mamberamo Tengah, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, berawan pada malam hari, dan hujan ringan pada dini hari. Dengan suhu udara 15 hingga 30 derajat Celcius, arah angin bertiup dari barat dengan kelembaban udara 52 hingga 100%. Selanjutnya untuk Kabupaten Duga, cuaca diperkirakan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, berawan tebal pada malam hari, dan berkabut pada dini hari. Dengan suhu udara 12 hingga 28 derajat Celcius, arah angin bertiup dari selatan dengan kelembaban udara 39 hingga 100%. Terakhir untuk Kabupaten Pegunungan Bintang, cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, berawan pada malam hari, dan berkabut pada dini hari. Dengan suhu udara 15 hingga 28 derajat Celcius, arah angin bertiup dari selatan dengan kelembaban udara 42 hingga 100%. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik kami, BMKG @BMKG Wamena. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Rifki, sehat selalu di sana, dan salam untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sana.
0: Siap, Kakak.
1: Baik, pendengar, itulah informasi perkiraan cuaca yang telah kita ikuti bersama pendengar, bersama BMKG, Stasiun Meteorologi Wamena. Dan informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda ya, dan kita bisa mengantisipasi dini perkiraan cuaca, informasi-informasi apapun, boleh mengikutinya melalui website BMKG Wamena ataupun lewat RRI Wamena. Kita kembali menikmati tembang hiburan untuk Anda dari program Soto RRI Wamena.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulainya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa.

0: zona untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah, stop, stop, stop, stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
0: Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
2: Seberapa sering mengucapkan kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati I, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak, sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga puan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Halo, Yang, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong, Priya.
0: Beb, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke, Beb, aku tunggu ya.
0: Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya.
1: Sip, cintaku.
2: Begini ya, Mbak, dari hasil lab, Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini. Ya.
3: Tidak.
4: Sayangi dirimu. Jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia

Saudara pendengar, maupun Anda berada di pukul 8 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan mendengar di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti Halo RRI untuk menemani ruang dengar Anda. Anda boleh berpartisipasi, ingin menyampaikan aspirasi, saran ataupun dan pendapat ya di Halo RRI nanti di pukul 9 dari program Halo RRI Wamena. Dan kali ini kita akan menikmati tembang-tembang hiburan kembali untuk Anda yang kami pilihkan dari Dapur Musik. Selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati hari-hari Anda di pagi hari ini.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Di pukul 9 waktu Indonesia Timur Pendengar, di pagi hari ini dari program Soto RRI Wamena, kita akan ikuti acara Halo RRI. Halo RRI, kali ini pendengar, untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita ya, yang saat ini prihatin dengan kejadian ataupun hal-hal yang terjadi di anak-anak muda zaman sekarang tentang karakter dan juga disiplin anak-anak bangsa untuk saat ini. Apalagi sedikit lagi ya, kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Halo RRI, hadir untuk Anda dari program 1 RRI Wamena.

sesaat lagi, RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan pendapat Anda, dan membahas persoalan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Halo RRI, merilis diri Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi.